chua hiratonaga kuyakanaka aka suma kusisina kampi haitawina kasambi yopalcha loktanyani kacheka suma chachilaro kititeh intehami sasapuro churistu ukamarakta te achunaksa ukayin unayapak takan uspar kaipan karanaksa yuasa laiku ma uru utki kacheka achichilana kanup unhanyasa kupati tompista niwa take akabachan hakaun sata inantes Jesucristo nha omachata tanwa kupawa kispijirisaka kusisini takimi hanyanya.